0: va ri munhu i munhu hi van'wani khalanga
1: u nge hanyi i ri wexe impela
0: khandziya xitepisi xa ku humelela i langutana lava nga le ndhaku
1: i tlhe va koka i tlhe va koka na wena va ta kota ku fika laha i nga fika
0: wo vula yini van'wani va khandziya loko va fika le henhla leyi va raha xitepisi lexi va nga khandziya hi xoho swa ku lava nga le handhaku le
1: va hlulekaxigoyisaikatika himpela loko i ri munhu hanya na van'wani vanhu i nge swi koti ku hanyeri wexe swi endleka munhu loyi n'wi tekelaku hansi ku ri yena nga ta tlhela ku pfuna swisintsana
0: ve ri bya vumbulu bya vutomi lebyi loko u ri swakwe hi byi ta ku endla yini
1: ewe kambe ke hi va hi kha hi famba na n'wina nakambe mingisamile kha hi khensa mahungu ya awara ya mune kusuka kahle ka lingela ka malepfani i swi famba kahle swinene leyi awara ya vumbirhi loko ku ri kumaka ku hi kuma mi amukela kambe ka ningeleko bamba loded famba na vakhazi wa game la xiphemu lexa xa tinsimu timbirhi swi fike namuntlha wa mune ne
0: ya i ra vumune ka siku ra namuntlha mingiseri hi na tinsimu la ta vunanga bya gospel la wehe mingiseri u fanekele ku hi byela swaku risimu ra number one i risimu ra naswona ke vita ra nsimu i risimu ra mani
1: i sweswo ni na rona risimu ro sungula laha okay.